kabangma srairok no shana thangkangge srairok tabuk jeng sakham yarok panang kha agon kha angkang kai dai di jara jara o srairok ta hamke naikol jagya ni bagai abaki ba brong ni jigi sao kabangma naikol jagya ni bagai ka hamke nai jagya ni bagai rok brong ni lakma rok cho jara jara o kabangma srairok ma ki bisi brum brum brok no sing kamamani nugo thimani nugo bisi brum brum sal brum no kabang masrai rok kabang ma victim ni sikarango oba hai rok bale khedo chaya srai rok no jing oba hela khaimani te brok no jing jora jora tamna ni srai rok ni bagai jing hamya wan chuk mani eba ki srai rok no sing care khaya angmani bagai oba hai rok nuksa

Austin ini awak salah punya bagaimana balai jaga itu engkau jadi serai rok ni khati, apa kita serai rok ni hamia saya engkau tadi borok nuseng hamia jaga ius kaya tadi ceng borok nuseng nukzago, tinango je sepano hengka hengka serai rok ni ufurono jolly mongbo payo serai rok ni shagawono jolly mong nasile mong jolly mong punu mong apa hairo bo payo kebang mano. Abuni bagi borong ni tengna ni jana ni bori nani borong ni mentality hamya engkau tang mano borok ni kujuga kana ni evakya wanshuk mungrok arano batagi tang mano abunu sing tinango serai rok no kaham kereng ketlang na bagi sing borong no kaham lama kaham furung na nango kaham hamya joto no shaiman de nani nango sing bisi brum no nukzago kebang mas obarok engkang kai serai rok no kebang kok timani serai rok buma bufak kemai wote kemamani evakya ba serai rok kebang mas hamung rok seng serai rok no nadi umur sok segi rok seng hamung rok tang remani oba hai rok belai keno saya oshal tini ni oshal oma hai rok no ya karna ni ya kakr nani baganyo tini ni oshal pala jagai tong mani shal kamen mari kising takok tei bukuk song padi ojara seng muito mano panda hablayane tang sar samung kena tetok kena ini hablayane fadi ingke

0: Koklopni mung ka Christmas. Mutang lajo bukra juni asaima tong to Christmas hal. Dab mika misang judi ani betlehemo mutang lajo bukra asaika. Bono mani khaksama man ka. Tanuni lamo sokpaikya. Hayong gunang gui Christmas hanoru gui. Mota mota sadar laimu. Karmung chumung pai laimu. Kawa tong thoma kopulung. Santa Claus phalang rogo nukjago. Atu kiri ti sajak kurung kurung. Oba hai raknu gui jatun ka pang sarango. Baksa baksa ba Christmas cake. Sekang bari ya sanam ruwa. As hanoru gui banu bo khalai layo. Hai podri pot samung jugo lai layo. Kerol panda butang. Sramnani bai pai laya. Kawa nama faya. Tabun koklop ni mung hunkai. Bisi ketal. Salthango har faya. Horthango sal faya. Oba hai keno bisi kesam lai bisi ketal faya. Bisi ketal no mana bagai. Bisi ketal no jasana bagai. Sak sak jota tiar ng layo. Bisi kesam no nairuk rohorui. Ketal bisno yasak layo. Risamung ngusamung surimung bai ke. Yasak layo ketal bisino. Bisi ketal no ketal wan sumungo. Jani jani bayak kicing chong no. Kakaham yafal layo. Samung salayo dol badol, tumung tungayo baksa, tong tumoko pulung kapang sarangjak, jota hani borok, mukhang sarangjak. Tapni koklop ni mung, mungka, masing joroni aichuk. Masing joroni aichuk, yang uyang cherry lop lop, pandikalayo top top. Kanawoi mukdri tango lig lig, aima ka sislabia, masing joroni pung. Tuyan ni basa woi, tongo hork nganawa tung tung. Masing joroni aichuk Srinai Rogni Bishingo, Kebo Basawi for your Kapung Srangui, Rogni Nahar Mungo, Tongui Kaksang Mano Gusamono Soyi, Kawa Pantolui, Masinzoro Nashugo, Kami Auliwa, Panlok the Nairok, Samutungui, Ajurang, Nunglayo Kutumui, Sahamdang Nairok, Pundulu Sano, Kugo, Tepawi. Tabin Koglop Nimu, Kajakma Kajakma Panda. Borong ni bisingo, nang kukman kaisa. O kajak ma, raja kesam kuk kaisa. Mol-mol romoi, soli tonggo tabung bo. Buma bufa, takuk bukuk bay. Kerengsa, tongman ni yago lo, ketal nukung senamo. Kajung bising ti hik say genui, ngga. O raja borok no, congjak marini bisingo koba. Luku no, nacetok, kelai tani juga. Hayake luku busuk si sitarakumu, hik say sinimung kuri hinki. Kajunga panda, belai tongtomani, kaisa. Kanmung kutal, sumung kutal bai. Khorosate khoroksa. Haksal gana, ungi mano. Tabun koklok numungkai, nukmung. Nuko sung mokol bai, dal bidal. Hayung nokani, manui. Chil mokola phang phang. Kusa kormo, kukrang, kosom, kupur, podrepot. Mokolo jekalayo, abono nuko. Nukmung joto baksaya, tongo kaham hamia. Nukmani bisingo. Kawat yaktu renai, abuti batongo, khak kecang renai batongo. Kirima singca bukano sunduru wo, sitra bukano hamzagi kelayo. Musangya bukano mulangsar wo. Selerma singca bukano sejar wo. Harima singca bukano mayasar wo. Naitok sabsutra komkom, nukai cini kapeng serango. Aitan golok nimung, borok peret. Kisah berjoli jago, Joli jagui thamji naruk man jagya. Kisha khena wala nya naya, kebuni tola naya tongnani. Oti barok no hinjago peret. Buni samungo kebengo, hamna sana kiri jago, kisha sayabanya kutuk sugo bono bono. Sakni sayaya no ke gosiya wasyapano. Horsate khoroksani kahamnai manthaya mogul bejo ke nugo. Sakshono ke marken hamjago. Hambai.
1: ককবেল অনুষ্ঠানে এতক্ষণ শুনলেন সরলচিত কবিতা পাঠ বললেন শ্যামল দেব বর্মা অনুষ্ঠানে এবার শুনুন ককবেলকে আধুনিক জ্ঞান শিল্পী অজয় দেব বর্মা